Tabiri, Chang si Chang film masih degi, dini sama di pusperani ani ya pun bekonjel da. Tempasana arkena, saya yang bama di, jiten kai demna, saya rang bui siema. Ningsing bayai, Chang si Chang film masih, mayam na pam na yang na kiba, komedi ama di, drama ada yang pemoy kiba, film ama ni. Matang da muktami nasi, Tengman Kre Thawal si, film masih degi, Sadananda ama di, Roshi Vinani ya pun bekonjel da. Romi maitaina, Sayang bama di, tomatang jamna sayang bayi.

Pantungidara Nungshiba Pharmacy Degi Dineski Naitum Konjelda Bimol Fibona Sairang Bamadi Anans Laina Sairang Bishisi Tanjakibaga Lunana Tankaksida Tongan Tonganba Sisipusing Degi Manipuri Filmisei Lantok Jaba Lushinjari.

0: Hello.
1: Good morning, sir.
0: Good morning. Hello, Nidista. Taram nok chari kana oi birabuna.
1: Sir, singa mai degi akoi jam ni bedi ta kau ge sir.
0: Singa mai degi akoi jam ne bidi ta mamang da su thengna ja kre ngasi je ai ji isai bok tha da bidak kana na kari karam wafam hello Nidista phong du pirak pagi khandun loina mak paijer bani ni bidi ta kari karam wafam no takpiu.
1: Program jam nu ngai sir ge response jam khaje sir do ai su ke nam to thang ase ge.
0: Thaga chari takpiu.
1: Sir, hoje aku sinja mai ji na itu hajar lagi example loh ini kok. Aku sinja mai ji dah aku ji sinjang jen bisa hoje sih. Sinjang jen mayam jual le mayam sinja mai kong kong dah kali dah kali dah. Mayam jual le kok sir do manung dah semua panas loh jual le dek iya aku street mayam dek street vendor hai kai mui sih dum jual le kok. Ada aja semua hal sinjang amak kok mayam naga aku ji lapu lapu sekarang kong na thawang kat dalam dia bermana ingat dek ngai coba kempen. Aku hai hai dek aku ni semua pun bersih, aku sih lagi dengan iwan benar dia aku sih konsol orang belas itu paman mereka iwan bersih, yang nungai dia tu mui hana paman bersih ni na, aku ni mui, loh ni macam ni tu mui kalau tu mui dia sih loh sih paman aku kan, wah dia mui di foto sah, yang dia tu papa dia kalau tu yang Hawaii bin, saya tu mesti tanggung bin, dia mui nama yang na tu, yang kayu hubu, tak ada mui nak kunci ni, puo ya sih lupa tiangi, lupa tiangi difference lagi bahaya bersih, tapi jawab aku sih lagi pada kudung cai dengan aku, tu na. Moyna tu mana thadu pa, deh thamena senbasa 60 per kilo, moyna 40 deh thadu pa ya we. Ada ki pulak pulak moy deh ki report yang face ina pangi, moy di pung mali makai cai sejak kau ina angan.
0: Gan nalak pa.
1: Tet pada la aga sel gua. Moy di ada ki report mana alu oke, bahaya bagi moy di wholesale thabu kita hai cai ni gua. Aduh gua jumpa yang amna thu pa Hawaii di dia, ina kiri deh muktana yolo, thadi gua muktana sah ni kia ni muktu ina buat apa? Aduh gua cai dia kau ina. Tongan, lembing kan, tapi juga mungkin aku ini mampulam dari sama dengan sini juga macam lupa terad, lagi dia awal ini, ada penting aja kok. Aduh mana lupa aku ni, lagi kan, dah mungkin mui paling kami sini kan lupa, mampu nak cakap over face itu sih, macam apa cori eba. Aduh itu ada di sana, aku rasa financial aku itu warna orang angkat ni, aduh mami itu the process sih betai kok. Aduh mui nado pamba tu nungai tapa, sini mui nado pamba sini aku itu proses terusan, hai bersih sir, aji akan jadi, pamba tu mui nado kong nado sahaja nado sahaja sahaja, nado mui nado hai hai. Aku itu pasti, nona lobi hulu, aku itu cuma cuci dia, aku itu sih dia, orang dia ada hai boleh dia, aduh aduh mai, aku itu lagi jawab dia, sih dia paman juga jual ini solo, sih dia paman juga, aduh gua, bukan je, sih nona lumai pala, dia jual juga pion tong kekali dia, aji pat patan tar, betul dia, aji nak paman juga, misu dia, misu pun paman juga dia, aduh lain solo macam dia, paman juga dia, di sana ha, kiri polis nak tangkai dia, paman juga dia nak, aduh pun betul sah, aji nona aja dia, bahaya dia, solo ke, solo ke kepo jual, jual bahaya sah. Jual ni bahaya tu profit. Lagi ni, aduh, aina profit tu. Kun jangan buat ni kerana dia lagi. Bukan sih ngaji sih takkan. Aku ini sanggup kan. Aku itu dosa tak. Bahaya betul ngaji. Mai sih tak bagi profit sih. Jangan iba ni sih tak kun kun hatu orang jual lagi. Nak kan tu ni sih lagi. Ada ki kerana mana lagi ngaji sih tak kong ngaji sahun. Bicara ki. Kami ni semua bukan lagi sah. Hapu kesu hau dia nak kong.
0: Niam cumi.
1: Aduh, aku ini. Aku ini amak hapu yang hajar nama sih makut teng teng ni. Wei tu faham dengan pi pesanan pi ribu bot sih. Pesanan tu sahaja pi lagi dia aku ini hai bagi wei tu faham biru apa. Main tahu jenar lagi bukan macam ni. Ni nak hong nak cawan, kerja yang dia bersih. Mungkin paman ni dia bersih. Masih tahu kan jenar ni je. Lagi jalan yang asal ni macam imun puba ni suruh. Macam main tu orang imun puba yang asal ni aman aman usinya raga. Macam yang dia masih yang jenar ni. Aku sih tu retail and wholesale lah. Jadi tu lagi jenar ni nasi kau. Main tahu kan aduk tu macam ni. Tangga jenar ni.
0: Yang macam apa paman ni? Port lagi ber. Kau ini su lagi dari bersih wholesale lah. Retail ini pibra, hebagai kena bah, degi, mapan degi, canggak papolam sing, degi hinggol dah thazaraga, hinggol degi potorok pah, mambal se, adum lupatara kun, mapan gini kena dah benda ti, singja mai kagtun adna, kau nama ni mak retail dah, degi lambi gini matai dah, panjeri bersing, kau nasi adum tengnazar benda, aduna, hoi, yamna cumi, hingga bagi lanpan dah, lan tengnari bah lanmi ngagtuni, lanmi masih namu, lan soksan neragadi, ani makpun na, hingga nabang ngamu heba bapu madu. Takpirak puni, aduh bu, aku ini pula iba matam dah, pula adugi quality hanya betare, apat pan atraga, pula adugi wet sudragadi, madu di suna lay bahaya bersi, consumer amoi na, aku ini tengah fadrabat, itok dangni mana madu na yuliba, mewah itu ka, sahunya tu bida, kangna na, nak kesidi wet sudi, hebedo, pasalnya kangna, kuah, adugi even aku ini tengneri bersi, kena gumba kerana. Cet tapi sales supisan biram basu yang tu benar dihajari ba, ama mati yang dah. Maramaduna no magi sendong lupa jamli emas cangga ama tanah buhona jari ba imasing duda cangga cepi cet tapi ama pibiram magadi ini cepegi buhona jamla du mangga duri bani.
1: Saya nak suhati dengan saya, saya nak lupa itu kita.
0: Honesty is the best policy haina haibani akhoin amuk thamjeningi je honesty is still the best policy haibaduni pukchel sengbai sina khwaili hena pharaba thoiba dharmani haijabatare yamna ngai ngai je punsida thengnagi ba thokdok adigi masidige khoin khangok ba ba pukchel sengbagi wafam da tarak laga koi jam nibiti tana thambirakpa mathang kana namu kari karam wafam thambirakpa pun khamina si thagachai